0: Ja, en liten stavningslektion fick vi här. L-O-V-E, love. Nat King Cole sjöng och spelade piano med en orkester under Ralph Carmichael. Musiken i dagens kärleksfyllda lördag med P2-familjen hade valts av musikredaktörerna Carl-Oskar Frey och Julia Sjöstedt. Klockan närmar sig 13 och det har blivit dags för mig, Francis Schocknesy, att tacka för uppmärksamheten för den här gången. Musiken här i P2 fortsätter nu med Rendezvous om du lyssnar i Sveriges Radios app eller i FM-sändningarna över Stockholm. I FM-nätet i övriga landet följer nu Utbildningsradio.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens Språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Hej, tove sbattali gina.
3: Tove sbattalo.
2: Nice to kisha velim pichiri buchi. Kado ucho salono.
3: Kado muro saloni, kate kera buchi. Kate utan.
4: Du shuni spek podversion på programmo avas pichiri buchi. Ta gjes kelem teresab eka frizirka subushol gina holmnel.
5: Noi avem bachtale, mesim e Gloria.
6: Da mesim o Marek.
5: Tanda ca do programo già stresas romen pe lenge bucea.
6: Da ca ani cate san amen sa taves bachtale gina holmnel.
7: Nai sarav.
5: Cam le maste pușav tutar gine trin sigo pușimata. So tre snabba frogona. Can a situt ras, can a situt sariec pauza pe ciro pe cibuci, so keres. Can da sa megindo so kerele frisör kan chicken el buchi.
6: Speak Jona. Out.
5: Ja, exakt.
7: Na butvar se manu ches pauso, ta kan se ame pauso. Vai khas luncho se ame a karaskas tubui.
5: Okej.
7: Di casa maro telefono.
5: Ta ko doi.
7: Ta kado.
5: Kan vorbis e chire kad la kundenza. Kan kres lenge bal. So si o mai tip sarte pena vanligaste ämnet. Passos det vår bin?
7: Ajte pena avtuk är kodo lästar fygil hoj sarpinjare sekundos. Okay. Nevo kundo te si
5: no.
7: Si tek tjepo te sarte pena avtuk ke hatjara se ande hoj sosko manushi kodo.
5: Jo.
7: Akak majinti te simande kodo kundo.
5: Okay.
7: Men mindig mukav mure kundon te vår bin von. Sarvon kamen. Palakodo kade? Vorbina palalende.
5: Okay. No Gina, taite pushle maskatar che kodelenza so keres buchi. Soski Gina, so gindi spendov.
7: Lo shaki, socialno, buje.
5: Okay.
6: No nice tuki Gina ke shavilim kate peciri buchi. Akani kamoste pushav tutar, situ iksemo ledik tid, tešine zvarikas kibal, che si ma io so trobul verklin poi friseri ta vetta te kerel peski balenza bare so si tu
7: hai de pena tu che a ka xima
6: si tu
7: io si ma
6: super che si io so gindir kor kor friser ka eta shindas peski bal za kort ta ci mi zil kad mi sta ve so io tru che mi gine in aftro buste shines la kebal gloria biri sta ves kat ka po ando foro ik friser ka si so kamel te shinel ci rebal credem tu che drop in super super avde de pena tu che drom jale abavel A Velasco do Nevo momento é da cadeira estás. Hey Gloria, dimmi sto sa che c'hai Vilam.
8: Yes.
6: Cadi e Gina e Frisar.
8: No t'aves partale Gina.
6: Di Gloria muri collega. Da sar so di che di so kerdas.
8: Halle muri bal.
6: Perché bal shin das concori.
8: Ja, porco cross ma fizer che kere tai.
6: Ja. Na ci mezel kare fam. Me la fa. Sarra to li sala.
7: Di co so jana te kera. Abdes.
6: Dai sari cado che vorta camnante kerjos. Ik frisör, frisörka.
7: Aj, kikam afte krave manu shenge bal, loshav kana dikav hoj loshan, lashi voja ile kana jantar mandar, taj loshan hoj aversar dikena ri.
6: Sar kana maj shukara hachan?
7: Jo, maj shukara, maj loshake manusha. Jakak me kerdem vari so mišto, hoj von mišto te hatjarem.
5: Znači te avloto je ke lungo tip sara, ke opral bud kerdem buči, taj avlande vari ko, taj keres la kebal, taj čupa loša ki, kod inke zor del tut.
7: Jo, sarna, sarna. Da vim mišto hatjara, ma hoj jakak me kerdem vari ka hezki voja. Det var ju misstag att jag hjälpte.
3: No, det kan så säkeras Gloria, kira Balenza.
6: Här på Gene, avventute kadete, kishinde penge bal fel, krede katastrof, att kamenta avventute teratolislinge bal bud. Kring kade.
3: Hej, jag bossas. Konkerdas.
5: Förlåt, Gina, ett och sarma, jag visste borde bal.
6: Ja. Det är inte skönt att vi med zoom av också mot dig. Kero extra katastrof.
3: No di casa so che era. So come sto te che res.
5: Se magindo ferite cinesle cort o rockt. Che di classo che il demanda lende sixa. Mhm. So feri vaso de se rockt ta i cinesle corta mi stoi.
3: No che. Non mi stai.
6: Che per sa che una vo janela cane, sa che cashi das per schibaltele. Cosa hai scindas per schibal corcori, sa bol de sa stucale.
5: Na, lemle cade angle ta scindem le sar popi pilotto.
6: Già alterato li scado.
3: Jo, žal.
6: Nej, se det är bläskig, ja.
5: Verkligen,
3: se det
5: är bläskig. Nå, Gina, pratar du om att du kan att du kärs bortande att du frisör yrkena, det du gynnar att du kan att du känner recess. Det är samma, man har så olika, ja. Så kärs att du länsar så, jag ser att Hujanika, vai, chicamente vorbin, vai, total tele, janes, kukula kai chicamente vorbin, sa keres lenza. Jo, ko shuklei.
6: Kerke.
5: Vai, kerke.
7: No, ai, si but, manusha. No. Nashtiga vel kongo di losha ko, lasha vojako.
5: No, sa keres atu, ci so peres lenge.
7: Si manusha kon chicamente vorbin, feriko no. Dokamen hoite keres lenge, bal, tai te janta.
5: Jo, jo, jo.
7: Vai gata. Jo. Ai, ko ci vorbin av cime. Kemi mindig próbálin av kadéte kerav, hogy dikav szari kodó manus szarszó pendem tumenge. Kana náj vójako, náj vorbi szárodó, csi vorbi nav csime, kerav mori búti, taj.
6: Mi stó tudom, nem én mindig kamlom azt a vorbi.
5: No. Ja, náj kodó ékszer a hajan tudni varez.
7: Jó. Náj manus az mindig vójate vorbil.
5: Te da magindo, kana da magindo, tavlemas ek frisör. Nej, så kan jag kach det damma gindo kachi historie. Du tror buste janes tai asundan tai sogodianda tai univare strubus shaiket des tipso sare psikolog te ker jos varikas kes so penes pakodo.
7: Aja, ai kodo penen e frisörura sare psikologus
5: varta
7: e manushenge. Kote jan arite vorbim penge problemi, special kana pinjares leaba. Tai shaike mai bud berš pirene manušeste. Sareke familia kerjolu manuš. Žene so godi pa alende. Jo, ai si šunavle.
6: Čači moj.
7: So kamente penen.
6: No še ale andim tu menge kavea, le Gloria, Gina.
5: Oh, nice, no,
3: nice, aras.
6: Lašo si mas, na? Ai kamo se ksemo te shai zuma vafte shina penes mangi sar kempe jane sar frizeri mi dica de ke sigo fa ma naka de jano ale vari sar ksemo te kamo te shina vari ka mukes
5: chi makeup pa pena ka makeup pe mura extensions feri kote el
6: si ka vestu mangi sar
3: so i das tu drom ho shai shines ko shai shines
6: no ta sar te ka
3: si te pusha mura kunda star altir
6: okay no pusla
3: no ko Shai shinelanda kirebal?
5: Nanda mura firanda extensions.
3: Anda extensions. Anda keskat ka nala kebali, extensions sikate, anda kako shai shines.
6: Okay. Ta so importanto te da magino kana kero kado.
3: Ma inti, alti me kamen. Kade je kutile se vastenca. To se aksem.
6: Ta kade je me šensla. Okay, na feri kade? Okay.
3: Hai, sar perel tuke.
6: No kaša si na makani.
5: Oh my god. Našti si ne put. Gina, freci no šaj desle.
3: Freci na. Šinkatka. Šinkatka kako.
6: Okej, da sarte šave na ja mi. Da. Mi šuju do stepena mi kač.
3: De kač. Kade je hutila si ka?
6: Kuč kači. E kade?
3: Pa sar.
6: Kade?
3: Vijek. Kade.
6: Kade?
3: Mhm.
6: Fero vijek.
3: Jo. Sar me hutila os.
6: Kade in krizas?
3: Mhm. Ande aver vas palekangi. Te hula vesla ke bal je kasa, aver sa palešines. Seminko.
6: No. Dik vorta kade?
3: Jo.
6: Vorta.
3: Dostavla kade. Te našines tu?
6: No. No, ti chiesco a caffèri top
3: partito. Daral.
6: Mi sto credendo, non so bene.
5: Mi sto credendo, ok. Ma basta, stop, già ti hai mangiato.
3: Ma ci come?
6: Big bro, mi sto sasna, mi sto credendo.
3: Mi sto sasna.
6: Ci si infiseri. Dai, andiamo a vedere,
3: no?
6: Ti che gusciente?
5: No.
6: No, ok.
3: Dekamla, du pröva på.
6: Nej, stubbio.